0: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Radio Sungai Langit, pukul 7.

Putra Dewa makin percaya

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Songgolangipedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Ya, Mitra Sukolakit kembali di Radio Sukolakit 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Mojokerto, kecelakaan maut terjadi di Desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 12 Agustus 2026. Dua sepeda motor terlibat tabrakan adu banteng yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 korban lainnya mengalami kritis. Peristiwa tersebut terjadi usai sholat maghrib. Kecelakaan melibatkan sepeda motor sport bernomor polisi S5108NBK warna merah dengan Honda Scoopy bernomor polisi S2331NJM warna putih. 3 korban meninggal dunia dari sepeda motor Honda, yakni Anur Widya Febrianti berusia 18 tahun, merupakan warga Desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang. Kemudian Lydia Natalia berusia 19 tahun, merupakan warga Desa Panggul, Kecamatan Delanggu. Sementara satu korban lainnya dari motorsport Siswanto berusia 38 tahun, merupakan warga Desa Jati Dukuh, Kecamatan Gondang. Satu korban dari motorsport Sulis Wanto, warga Desa Bening, Kecamatan Gondang, mengalami luka berat dan kini dalam kondisi kritis. Kepala Dusun atau Kadus Jemanik ya, Desa Kebon Tunggul, Arief Yulianto mengatakan, kecelakaan bermula saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan, adu banteng antara motorsport dan Scoopy, motorsport dari arah barat, motor Scoopy dari arah timur. Keduanya terlibat adu banteng ya. Menurutnya korban dari Honda Scoopy merupakan 2 perempuan yang saat kejadian hendak berangkat bekerja di sebuah pabrik furniture ya di wilayah Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Keduanya diketahui berboncengan, begitu juga motor sport 2 orang laki-laki juga berboncengan. Korban dari sepeda motor Scoopy merupakan perempuan yang hendak ingin bekerja atau berangkat kerja ya di pabrik furnitur Bonfas. Sama-sama berboncengan saat kejadian lampu jalan dalam kondisi padam sehingga jalan gelap. Lampu beberapa hari rumah atau padam ya, kemudian sempat diperbaiki baru kembali rusak lagi gitu. Sejumlah relawan bersama unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto mengevakuasi para korban baik meninggal dunia maupun kritis ke RSUD Sumber Gelagah, Kecamatan Pacet untuk mendapatkan penanganan medis. 2 sepeda motor milik para korban diamankan untuk dijadikan barang bukti. Petugas meminta keterangan sejumlah saksi terkait hal ini. Petugas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan yang merenggut 3 nyawa tersebut.
1: Songgolangi.
0: Ya, mitra Songgolangit, jadi dari informasi tersebut beberapa poin yang bisa kita ambil ketika berkendara khususnya diharapkan untuk hati-hati terlebih lagi di malam hari atau di pagi banget ya. Pagi banget mau berangkat kerja, pastikan juga ya jangan mepet-mepet banget lah. Kalau bisa ya agak jauh-jauh biar kita bisa santai gitu ya dalam perjalanan menikmati mungkin kiri kanan sawah atau lain sebagainya. Kecuali yang di kota ya. Kalau di kota enggak bakal bisa melihat sawah dan lain-lainnya, hanya melihat gedung, kemacetan dan asap polusi di pagi hari. Dan selanjutnya akan ada lagu dari P. Wigasing dengan judul Dari Mata Sang Garuda. Selamat mendengarkan.

0: dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wingsfood.

hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Eh, Lek, apa? Mau teko lampu Bang Ju, arep menggok ngiri?
2: Ya.
1: Eneng tulisan, belok kiri, jalan terus.
2: Ladalah.
1: Ngapa ku? Aku kok malah bingung. Wong arep menggok ngiri, kok kon jalan terus.
3: Kang tiba-tiba kira pinter-pinter nemen.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Kembali lagi di Radio Soklet 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Mojokerto ya. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghadirkan promo spesial 17.8.2026. Melalui promo ini, masyarakat bisa mendapatkan potongan harga tiket kereta api sebesar 17%. Promo tersebut berlaku khusus untuk perjalanan menggunakan kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus 2026. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk merayakan momentum kemerdekaan dengan berpergian menggunakan kereta api dengan tarif yang lebih terjangkau. Manajer Humas KAI DOP 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, mengatakan promo tersebut dihadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus bagian dari upaya KAI memeriahkan peringatan kemerdekaan. Melalui promo spesial 17 Agustus 2026, KAI menghadirkan tarif yang lebih terjangkau agar masyarakat semakin mudah memanfaatkan transportasi publik untuk berbagai aktivitas pada momentum 17 Agustus. Potongan harga 17% dari tarif normal tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan perjalanan, mulai dari mengunjungi keluarga, bekerja, berwisata, hingga menghadiri kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan di sejumlah daerah. Adapun periode pembelian tiket promo berlangsung mulai 14 Agustus 2026, tepatnya di pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 17 Agustus 2024 pada pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Namun masyarakat perlu memperhatikan ketentuan perjalanan ya. Promo hanya berlaku untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026 mulai pukul 00.01 waktu Indonesia Barat hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Artinya, tiket promo tidak berlaku untuk perjalanan di luar tanggal tersebut. Pelanggan diimbau memperhatikan periode pembelian, tanggal keberangkatan, serta syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak keliru saat melakukan transaksi. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI, melalui kanal resmi penjualan tiket KAI lainnya. Promo berlaku untuk kereta api ekonomi komersial sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Momentum kemerdekaan merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas seperti berkumpul bersama keluarga atau sekedar ingin melihat keragaman yang ada di daerah-daerah lain dalam merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini. Calon penumpang disarankan mengecek ketersediaan tiket, jadwal keberangkatan, serta ketentuan promo sebelum melakukan transaksi. Informasi lebih lanjut mengenai promo spesial 17 Agustus dapat diperoleh melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal informasi resmi KAI lainnya. Dengan semangat bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, KAI mengajak masyarakat menjadikan perjalanan dengan kereta api sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan, sekaligus pilihan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau.

sampai kurasakan lemah kaki kanan dan kiri, sampai seluruh helai rambutku memutih, sampai hari tua cita-citaku kan terbukti. Tak peduli kecantikan tak terlihat mata, tak peduli tak lagi terdengar kata-kata, tak peduli saraf tanganku tak terasa, tak peduli mulutku tak bisa berbahasa, tapi hati

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Kembali lagi di Radio Songgolangit 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Tulung Agung ya. Warga Kelurahan Kenayan Tulung Agung digegerkan dengan temuan jenazah pria di pintu gudang. Pria tersebut ditemukan tewas dengan kondisi masih mengenakan helm di kepala. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui berinisial DL berusia 60 tahun, merupakan warga Kelurahan Sembung Tulung Agung. Polisi bersama petugas kesehatan segera mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP untuk evakuasi jenazah korban. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Ketua RT 3 RW 2 Kelurahan Kenayan Sigit Andrianto menyatakan, korban ditemukan oleh salah seorang karyawan yang hendak mengambil motor di lokasi tersebut. Korban tergeletak di depan pintu gudang dengan masih menggunakan helm dan tas lempang. Warga sekitar mengaku mengenal korban tersebut. Selama ini korban memang tinggal di gudang milik seorang warga karena mengaku tidak punya rumah. Sigit menjelaskan korban sudah tinggal di gudang selama 5 tahun terakhir. Sehari-hari DL berjualan jajanan keliling. Kemungkinan usai berjualan korban pulang ke gudang tiba-tiba jatuh dan meninggal dunia. Sementara itu Kasih Humas Polres Tulung Agung Ibtu Nana Ngurdianto mengatakan jenazah sudah dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kematian korban. Songgolangi. Bagi mitra Songgolangit yang memiliki informasi berkaitan dengan informasi peristiwa, informasi arus lalu lintas maupun cuaca, bisa mengkabar-kabar kepada kami di 0811 355 5992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.

Kembali di Radio Sogoregi 99,2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Porogo. Informasi kali ini kita berada di Gresik, suasana di Desa Legowo, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik mendadak memanas. Seorang pria berinisial HS berusia 43 tahun, merupakan warga perumahan Gria Bungah Asri atau GBA. Desa Bungah nyaris menjadi sasaran amukan warga setelah diduga menggunakan uang palsu pecahan 100 ribu untuk bertransaksi. Kasus tersebut terbongkar pada Rabu 12 Agustus. HS awalnya datang ke sebuah warung milik Sueb di Desa Legowo sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk membeli kopi dan rokok. Dalam transaksi itu, HS membayar menggunakan uang pecahan 100 ribu. Ia kemudian menerima uang kembali sebesar 67 ribu sebelum meninggalkan warung. Namun Sueb mulai curiga terhadap uang yang diterimanya. Ia kemudian meminta bantuan warga bernama Fadlan untuk mengecek keaslian uang tersebut. Hasil pemeriksaan membuat warga terkejut, uang pecahan 100 ribu rupiah tersebut yang digunakan oleh HS diduga kuat merupakan uang palsu. Warga tak tinggal diam, Sueb bersama sejumlah warga kemudian mencari keberadaan HS. Pria tersebut akhirnya ditemukan di kawasan pasar Desa Legowo. Warga langsung mengamankannya, situasi sempat memanas dan HS hampir menjadi sasaran amukan massa sebelum polisi tiba di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Bungah, Aibtu Triyadi, mengatakan polisi kemudian mengamankan HS dan membawanya ke Mapolsek Bungah untuk menghindari aksi main hakim sendiri sekaligus menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, polisi menemukan sejumlah uang yang diduga palsu masih disimpan HS di dalam tas lempang. Bahkan terdapat satu lembar yang kondisinya belum terpotong sempurna. Berdasarkan keterangan pelaku, pelaku memesan uang palsu sebanyak 7 lembar melalui link Shopee yang tidak dikenal dan dikirim melalui kurir pada Sabtu 8 Agustus 2026. Penggunaan yang diduga palsu tersebut ya, ternyata tidak hanya terungkap dari transaksi di warung saja. Saat berada di pasar Desa Legowo, HS juga disebut membeli 6 bungkus mie instan senilai Rp20.000. Saat bertransaksi, HS membayar menggunakan uang 100 ribu dan menerima kembalian sebanyak 80 ribu di toko milik Khalifah. Dan polisi kini mendalami dari mana uang palsu tersebut berasal dan apakah HS telah menggunakannya di tempat lain. Selain mengamankan HS, polisi menyita 7 lembar uang yang diduga palsu sebagai barang bukti. HS juga telah ditahan di Mapolsek Bungah untuk menjalani proses hukum. Atas dugaan perbuatannya, HS dijerat pasal 375 atau pasal 377 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perbuatan

0: dan pengedaran uang palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama yakni 15 tahun penjara.
1: Songgolangi.
0: Ya bagi mitra Songgolangi yang mau request lagu nih ya di pagi hari ini, lagu-lagunya bergenre seperti lagunya Solja, Dio How, kemudian juga ada lagu dari mungkin Bondan Prakoso dan lain-lainnya, bisa menghubungi kami di 08113555992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.
1: Songgolangi.
2: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalive Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalive adalah layanan internet dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalive terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalive.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalive, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
3: Songgolangipedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Iya, senyum.
1: Ria, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong. Sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Gunamu ubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Mbak, sepurnya Jakarta wis liwat toh, Mbak?
1: Wis full, telat ta pakmu? Wis budal ke jam 7 mau lho.
2: Waduh, lek sepurnya arah Banyuwangi wis liwat porong toh, Mbak?
1: Yo sik tas e to, 10 menitan lah.
2: Lah nek sepur neng Semarang, piye, Mbak?
1: Oh, lek iku yo engko awan, jam 12 budale. Sik to, Pul, kowe iki tekan ngendi-ngendi jane iki arep nyandi to?
2: Ora lho, Mbak, aku wedi, Mbak. Aku arep nyebrang jane.
1: Alah, alah.
3: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahoro, ayat 188.
4: Radio Sungguh Langit, pukul 9.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang special delicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng look good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong, sini ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Putra.

Kalau kita mau bahas tentang hujan, biasanya hujan itu turun dengan sendirinya. Atau kadang juga tiba-tiba ya, ketika cuaca sangat cerah, tapi tiba-tiba hujan datang. Seperti itulah, kalau kita sedang mencintai seseorang, kadang rasanya itu datang tiba-tiba, dan mungkin juga menghilang tiba-tiba. Jadi kalau kalian sedang mencintai seseorang, ya sewajarnya aja, nggak perlu terlalu mendalam, karena kalau terlalu mendalam yang membekas hanya kenangannya saja kalau dia sudah menghilang secara tiba-tiba. So itu saja mungkin pesan singkat yang aku sampaikan kepada kalian. Jadi tetap di Radio Sogolagit, karena setelah ini juga akan ada siaran Graha Warta Siang bersama rekan Yogi. Saya Santo Kasimu pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo chicken yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Isi tempurannya kaya.

0: gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Mitra Sunggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
4: Selamat siang, Bu. Apakah benar Anda yang menganiaya suami Anda sampai masuk rumah sakit?
5: Iya, Pak, benar.
4: Apa loh, Bu, yang dikatakan suami Anda sampai Anda melakukan itu pagi ini?
5: Lah dia mengatakan sekarang sudah jam berapa, Susan, gitu, Pak.
4: Loh, lalu mengapa Anda menjadi marah dan memukuli suami Anda loh, Bu?
5: Ya karena nama saya Wulan, bukan Susan.
4: Oh, ya pantes lah gitu.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songo Langit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songo Langit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogya Estu di Geraha Warta Pagi edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda. Tentunya Anda bisa ikut imbrung juga bersama kami berbagi info, mulai dari informasi ataupun di luar sana. Di 0811-35-5599. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songo Langit yang selamat untuk Anda Terenggan, Giring, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat berangkat ya. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan melalui streaming yang aplikasinya bisa Anda unduh di Play Store smartphone Anda. Dengan nama Radio Songo Langit FM, atau Anda bisa masuk saja ke mesin pencarian, lalu ketik online radio box, lalu pilih Radio Songo Langit untuk Anda bisa mendengarkan siaran-siaran kami dengan jang lebih luas tentunya. Ya, melanjutkan dari Sabta ya, Mitra Songo Langit yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pagi tadi ya, dari pukul 6 ya, kini saatnya ganti pemain, substitution. Bersama saya Yogi Jastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang ya, dengan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya. Yang terbaru Mitra Songo dan putusan dari Mahkamah Konstitusi menegaskan, jadi dugaan tindak pidana penghinaan hanya bisa diproses secara hukum jika dilaporkan langsung oleh Presiden dan juga Wakil Presiden. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya ya, yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHP ya. Dalam putusannya MK tidak memperbolehkan dugaan penghinaan dilaporkan oleh pihak keluarga, simpatisan maupun relawan dari presiden dan juga wakil presiden. Jadi Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan, jadi amar putusan mengadili mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Dalam pertimbangannya, MK menilai kata dapat dalam pasal 220 ayat 2 KUHP membuka kemungkinan banyak tafsir ya. Adapun pasal ini berbunyi, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara tertulis oleh presiden dan juga wakil presiden. Menurut MK, rumusan tersebut dapat dipahami bahwa laporan dugaan penghinaan tidak hanya bisa dilakukan oleh presiden dan wakil presiden, tapi juga dilakukan oleh pihak lain. Oleh karenanya, MK menegaskan bahwa pengaduan dalam perkara penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diajukan oleh yang bersangkutan secara langsung.
1: Radio Songo Langit, informasi dan

0: laknat orang yang menyiksa hewan dan mempentingan sadis.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya soul dan sangat dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak ekspek rasa lemon tea di negerin ini.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
4: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangi FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangi FM.
1: Putra Dewa.

0: Di Geraha Warna FM di pukul
1: 11.08 menit ya, di siang tersebut siang. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Mitra Sungai Langit, di siang hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau juga sudah ramai lancar ya. Volume kendaraan juga sudah cukup tinggi. Buat Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan atau aktivitas yang ini berada di lapangan, ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya. Jam-jam udah mulai lapar, mulai capek mungkin ya. Sebelum kita jeda di babak pertama ya, atau istilahnya isoma, istilah sholat makan. Kalau dulu istilahnya isoma ya, kalau sekarang makan siang seperti itu. Karena mengingat beberapa hari terakhir ini banyak sekali informasi mengenai kecelakaan di berbagai wilayah. Salah satunya kemarin ini kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di Desa Ngali, Kecamatan Paron.

0: Ngawi pada hari Rabu pagi. Ini truk trailer bermuatan 32 ton semen terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia dan satunya luka-luka. Kecelakaan tersebut terjadi pada pukul 6:30 pagi, jadi setelah bertabrakan dengan sepeda motor, truk trailer yang dikemudikan oleh Sunar, warga Blora, oleng ke kanan hingga masuk ke pekarangan warga. Truk kemudian menghantam dua rumah yang berada di pinggir jalan. Benturan keras membuat bagian teras dan dinding kedua rumah mengalami kerusakan, sementara sepeda motor yang terlibat kecelakaan mengalami kerusakan parah hingga nyaris tak terbentuk. Ya. Pengendara sepeda motor Marianto, ya, warga Kecamatan Mbaki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazah korban kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk divisum, ya. Sedangkan rekannya bernama Andrian Buana, 24 tahun, mengalami luka-luka. Jadi informasi awal, truk trailer tersebut kemudian oleh Sunar seorang diri. Kendaraan tersebut dalam perjalanan membawa muatan 32 ton semen dari arah Rembang menuju ke Sragen. Saat melintas di TKP, truk tersebut yang terlibat kecelakaan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan. Setelah benturan terjadi, truk mengalami kerusakan pada bagian ban sehingga pengemudi hilang kendali. Truk kemudian bergerak oleng ke kanan dan masuk ke pekarangan rumah warga sebelum menghantam dua bangunan. Pemilik rumah bernama Pak Yatmi ini mengaku berada di dapur ketika mendengar suara benturan keras. Ia kemudian mengetahui truk sudah masuk ke pekarangan dan sudah menabrak rumahnya.
1: Radio Songgolangit.

0: apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Asyura ayat 30.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Malah wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian, para hijabers, harus kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Ya, masih di Geraha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini yang ramai di media sosial Mitra Sungguh Langit ya, ini terkait dengan kepala SPPG dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ini muntah Mitra Sungguh Langit setelah menyantap menu MBG ya. Jadi kepala SPPG Insan Berlian Sejahtera, Abra Yudaraya mengangkat bicara soal penarikan menu MBG kepada penerima manfaat ya. Penarikan menu makanan terdiri ayam rempah, anggur, sawi, dan wortel serta nasi putih ini dilakukan adanya indikasi olahan ayam yang tak layak konsumsi. Abra Yudaraya menyampaikan adanya olahan ayam yang bermasalah terjadi pada saat batch ya, pemasakan kedua dengan jumlah porsi 2000 sedangkan batch pemasakan pertama dalam kondisi aman. Menurutnya kondisi ayam tersebut baik dalam penerimaan awal dari pihak supplier, begitu juga saat proses pembersihan ayam sebelum diolah ya. Jadi menerima laporan itu ia langsung mengecek ke dapur dan mencicipi makanan yang terindikasi tidak layak. Menurutnya sesuai SOP memang makanan tersebut harus dicicipi dulu sebelum didistribusikan kepada ke penerima manfaat. Apabila ada permasalahan kesehatan dialaminya, sudah menjadi resiko pekerjaan. Ya. Jadi Abra Yuda ini mencicipi makanan tersebut sebelum dibagikan kepada penerima manfaat dan hasilnya, Mitra Sungguh Langit, Abra Yuda ini muntah ya, karena makanannya kurang steril seperti itu. Ya. Pihaknya langsung memerintahkan PIC dan driver untuk menarik semua menu makanan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya hal yang tidak diinginkan. Ia mengungkapkan makanan tersebut rencananya didistribusikan kepada ibu hamil. Selain menu makanan batch kedua yang tidak didistribusikan, menu makanan batch pertama juga akan diberikan kepada penerima manfaat dengan sasaran pelajar, juga ditarik kembali sebagai langkah antisipasi.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Isi tempurannya crunchy.

0: dari Wingsuit.
1: Mbak iya singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek, rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah

0: Dewi Sartika.
1: Lali aku, Bu.
0: Makane to, sering-sering maca buku.
1: Lah emang ibu ngerti?
0: Ya ngerti lah.
1: Nek no ibu genti tak bedai. Siapakah Tante Sofia?
0: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
1: Makane to, Bu. Sering-sering maca WA-ne bapak.
2: Waduh, siloko iki.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Iya, masih di Graha Warta Radio Song Langit FM Mitra Song Langit ya. Kali ini di pukul 12 lebih 5 menit ya. Di siang yang begitu menyala disertai dengan angin yang kadang was-was ya, Mitra Song Langit istilahnya seperti itu. Dan mungkin di antara saat ini sedang istirahat siang ya, sedang istirahat dari sibuknya hari ini ya, di Kamis 13 Agustus 2026. Ini gak terasa ya, kita sudah di 13 harian aja ya di bulan Agustus ini, Mitra Song Langit. Jadi mungkin kita tengok ke belakang sebentar, langkah-langkah seperti apa, kita buka roadmap sebentar, yakni apakah ada proses dan juga progres yang sudah berarti di bulan Agustus ini, apakah gini-gini aja ya. Yang pasti jangan sampai gini-gini aja ya, Mitra Song Langit, harus ada proses progres ya, yang mungkin punya planning buka usaha baru, melebarkan sayap ya, atau keinginan-keinginan yang mungkin belum bisa terpenuhi di bulan-bulan sebelumnya, semoga bisa lancar terpenuhi ya di bulan Agustus ini. Dan kami ucapkan selamat siang untuk Anda saat ini tengah dalam perjalanan, yang saat ini cari tempat makan mungkin ya, cari angkringan, kedai, depot, warung untuk istirahat babak pertama dalam aktivitas kita di hari ini. Dan kami ucapkan selamat siang untuk Anda saat ini sedang menikmati makan siang di tempat-tempat makan tentunya ya, yang sedang ngopi-ngopi, yang sedang istirahat ya, selamat siang. Dan jangan lupa selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat Anda yang menunaikannya ya. Jangan lupa yang muslim ya, jangan sampai terlewat nanti, kalau ditunda-tunda nanti kewarken gak jadi, Mitra Song Langit ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 35 55 992. Mitra Song Langit, informasi selanjutnya, yakni masalah ekonomi menjadi faktor paling dominan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo. Sepanjang tahun lalu, sebanyak 1.193 perkara perceraian berkaitan dengan faktor ekonomi, sedangkan pada semester 1 tahun ini, sudah ada 563 perkara perceraian yang dipicu soal ekonomi. Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Maftuh Basuni, mengatakan persoalan ekonomi dalam rumah tangga tak selalu berarti salah satu pihak tidak memiliki pekerjaan atau tak mampu memberikan nafkah. Akan tetapi, tatkala ia bekerja, uangnya tidak digunakan untuk kepentingan keluarga. Akan tetapi, mereka gunakan untuk judi slot. Ya. Selain faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab perceraian terbanyak kedua. Tahun lalu terdapat 327 perkara perceraian dengan faktor perselisihan atau pertengkaran, sedangkan hingga semester tahun ini sudah ada 169. Di sisi lain, Pengadilan Agama Ponorogo mencatat ada 1.800 perkara perceraian sepanjang tahun lalu. Angka tersebut terdiri dari 1.414 perkara cerai gugat, 408 cerai talak ya, sementara di tahun ini sejauh ini ya sudah ada 941 perkara yang masuk. Rinciannya ada 716 cerai gugat dan 225 cerai talak ya. Kebanyakan yang mengajukan cerai ini adalah dari pihak perempuannya ya. Di sisi usia, penggugat dan pemohon perkara perceraian di tahun ini paling banyak berada di rentang usia 25 hingga 35 tahun. Jumlahnya ada 746. Sedangkan untuk kelompok usia tergugat atau termohon terbanyak kedua pada rentang waktu 36

0: tahun hingga 45 tahun dengan 354 perkara.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Putra Dewa makin percaya diri.
2: Iya sing full senyum saya.
3: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

Songkulangitpedia. Mitra Songgulangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgo Langit, gunaku mengubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian, toh.
2: Iya, enak, baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Ketok iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis saya sinau.
2: Ya wis nek no ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa sampean iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu
1: nek loreng mareng.
2: Oh iya, meh padha. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni?
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Kan setiap momen fun ya?
5: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
7: Mbak iya sing full saya.
0: Kerja seharian. Capek atau habis biar dong di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
8: Radio Songgolangit pukul 13.00.

Di Graha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Kali ini di pukul 13 lebih 4 menit di siang hari ini, siang yang begitu menyala ya. Mungkin di antara Anda saat ini ada yang sedang beristirahat siang ya. Selamat siang, ada yang baru memulai aktivitasnya di babak kedua ya. Istilahnya seperti itu Mitra Songgolangit. Apapun aktivitas dan kegiatan Anda, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Di hari Kamis 13 Agustus 2026 kita sudah berada di 13 hari ya di bulan Agustus ini. Gak terasa hampir separuh jalan kita melalui di bulan Agustus ini. Semoga segala macam keinginan ya, apapun itu, yang sakit segera sembuh, yang dalam pencarian semoga segera dipertemukan apa itu yang Anda cari-cari tentunya ya, Mitra Songgolangit, amin. Dan kalau Anda punya informasi apapun bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Masih ada sekitar 1 jam lagi bersama kita ya, hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Masih bersama saya Yogi Jayastu.

0: di Graha Warta Radio Songgolangit FM. Mitra Songgolangit, Polda Jatim mengungkap kasus arisan online bodong senilai 71 miliar dengan menetapkan JNK warga Bali sebagai tersangka serta menyita 3 unit mobil dan menelusuri aset lain yang terkait tindak pidana tersebut. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan korban yang mengikuti arisan online melalui media sosial. Kemudian kepolisian menelusuri transaksi keuangan tersangka sejak Juni 2025 hingga Juli 2026 dan menemukan perputaran dana mencapai 71 miliar rupiah. Tersangka ini mempromosikan program arisan melalui Instagram dengan menawarkan keuntungan besar dan mengklaim arisan ini aman dan juga legal. Calon anggota diarahkan bergabung ke grup WhatsApp dan diminta mengirimkan identitas diri, foto kartu KTP, serta akun medsosnya. Ya. Dalam promosi itu, tersangka mencantumkan seberbagai keterangan mengenai keamanan, kepercayaan, dan legalitas arisan seperti 100% bersertifikasi, arisan paling aman terpercaya, dan konsisten owner amanah, ya, dan testimoninya ini adalah real. Kombes Bimo menegaskan bahwa tersangka menawarkan program arisan menurun dari BLW atau beli lelang wisuda. Ya. Dalam pelaksanaannya, tersangka dibantu 3 admin yang bertugas memverifikasi data, mempromosikan program, menjaga grup WhatsApp, dan mengingatkan pembayaran anggota. Menurutnya, nama anggota fiktif itu digunakan agar arisan terlihat aktif dan berjalan normal sehingga menarik anggota baru. Pada tahap awal, sebagian anggota sempat menerima pencairan dana, namun setelah jumlah anggota bertambah dan jumlah dana terkumpul besar, tersangka mulai sulit dihubungi dan juga menghilang. Pendalaman sementara dari pihak kepolisian, total ada 140 korban dan dengan modus yang sama berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk yang dari Jawa Timur, ini ada 5 orang. Ya. Salah satu korban dilaporkan mengalami kerugian hingga 800 juta, Polisi juga masih menelusuri kemungkinan adanya aset lain dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penipuan tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spilkin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex kulit bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara mengenai lokasi koperasi desa ya atau Kopdes Merah Putih yang viral karena dibangun di kawasan pegunungan ya. Zulhas akan melakukan penertiban jika lokasi Kopdes Merah Putih tersebut tidak sesuai dan sulit untuk diakses. Menurutnya, pembangunan Kopdes di lokasi yang sulit dijangkau akan menyulitkan masyarakat dalam mengakses koperasi. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat menghambat proses distribusi barang. Zulhas mengatakan saat ini masih melakukan pengecekan mengenai lokasi dan alasan pembangunan koperasi di wilayah pegunungan. Zulhas mengakui terdapat sejumlah persoalan dalam melakukan program prioritas membangun 80 ribu Kopdes Merah Putih. Menurutnya, pembangunan puluhan ribu Kopdes tersebut bukan hal mudah sehingga pemerintah masih menemukan berbagai masalah di lapangan.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Informasi lain Mitra Songgolangit, Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan mengenai subjek pengadu dalam membuat laporan mengenai penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. MK menegaskan bahwa laporan aduan mengenai dugaan penghinaan terhadap presiden atau wapres hanya bisa diproses apabila pengadu itu adalah presiden atau wapres itu sendiri. Gugatan itu dilakukan oleh Afifah Nabila, Dimas Fatan, Yuda Armansyah, Farhan Dwi Saputra, dan kawan-kawan. Mereka menggugat pasal 218 KUHP. Dalam petitumnya, mereka meminta MK

0: untuk menghapus pasal tersebut dari KUHP. Pemohon beralasan bahwa pasal 218 KUHP tersebut menimbulkan fear effect ya, atau kondisi psikologis di mana warga negara merasa takut dan terintimidasi sehingga membatasi diri dalam menyatakan pendapat, kritik maupun ekspresi di ruang publik karena khawatir akan dipidana.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Bil, Bila, sini, sini, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya usif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
3: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satu

0: Kesehatan, cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
1: Wah, lengkap ya Exis Digital?
0: Itu belum semua Pak. Di Exis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional.
1: Kamu dari tadi ayo.
0: Fokus murah dan alamat Jalan Margomo, Setono Rogo, sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-566. Exis Ponorogo, solusi tepat, cetak kualitas hebat.

0: Masih di Graha Warta Mitra Sungguh Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Ini kalau kemarin Mitra Sungguh Langit, kecelakaan lalu lintas melibatkan Isuzu Panther dan rombongan peserta gerak jalan terjadi di Jalan Raya Pacitan Solo, tempatnya di Desa Kecamatan Punong ya, pada hari Rabu kemarin pukul 10 pagi. Akibat kejadian itu 6 pelajar mengalami luka-luka ya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Seluruh korban dilaporkan dalam kondisi sadar setelah mendapatkan penanganan medis. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, Ibda Agustaf Yunastianto mengatakan bahwa kecelakaan bermula ketika Isuzu Panther nomor polisi AB1897NH dikemudikan oleh Danang Setiawan melaju dari arah Pacitan menuju Solo. Setibanya di lokasi kejadian, kendaraan tersebut menabrak bagian belakang rombongan peserta gerak jalan yang tengah melintas ya. Para korban mengalami berbagai luka, mulai dari cedera kepala, memar pada bahu dan punggung, serta luka pada tangan hingga kaki. Dalam proses penanganan kecelakaan, petugas juga menemukan sejumlah obat keras di dalam Isuzu Panther yang terlibat kecelakaan ya. Hingga kini Satlantas Polres Pacitan masih menyelidiki penyebab kecelakaan yang melibatkan Isuzu Panther dengan rombongan peserta gerak jalan.
1: Radio Songgolan, informasi dan solusi.
0: Ya, memang menjadi perhatian tersendiri ya Mitra Sungguh Langit. Memang beberapa atau menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini banyak sekali sekolah-sekolah yang menggelar gerak jalan ya, latihan mungkin ya. Tadi pagi ya di sepanjang jalur Ponorogo Madiun di Babatan ini banyak sekali peserta lomba gerak jalan ya di lapangan Babatan. Di sana, waduh, banyak sekali ya siswa-siswa ini yang di sana. Buat teman-teman yang bepergian, yang aktivitasnya ini berada di lapangan, jika lo melintas di kawasan tersebut, ditingkatkan lagi kewaspadaannya ya. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya, Mitra Sungguh Langit di 0811 3555 992.

0: 送过来你飞地呀。
1: Mitra Songgolangit, tahukah Anda, radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingfoot.

Di Geraha Warta Mitra Sungai Langit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Yani ratusan siswa SMPN 1 Trenggalek beserta para guru merasakan mual dan diare usai menyantap menu MBG pada hari Selasa yang lalu, Mitra Sungai Langit. Mereka merasakan mual mayoritas pada malam hari dan dini hari pada hari Rabu ya. Berlanjut saat kegiatan belajar mengajar, banyak yang izin ke toilet. Sehingga oleh pihak sekolah mual mayoritas pada malam hari dan dini hari pada hari Rabu ya. Berlanjut saat kegiatan belajar mengajar, banyak yang izin ke toilet. Sehingga oleh pihak sekolah memberikan pengumuman bagi yang masih merasakan mual dan diare.

0: malam hari. Dan setelah total ada 23 siswa ya, dan juga guru yang mengalami diare usai makan MBG tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, ya, ini pasca peristiwa itu, operasional SPPG Tamanan di Mara, makanan yang dikonsumsi siswa dan guru pun untuk diuji di UM. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah keluhan yang dialami para guru dan murid ini terjadi setelah mereka mengkonsumsi MBG atau tidak. Selain di SMPN 1 Trenggalek, keluhan sama dirasakan oleh 20 siswa dan guru di SD Islam Lukman Hakim. Dengan demikian, total penerima MBG yang mengalami keluhan sakit perut dari SPPG tersebut mencapai 441 orang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dari informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada Suara Jawa ya, program favorit kita bersama tentunya ya. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Siang Radio Songgolangit FM. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayi e?
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak e karo ibu e ki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan songko jenenge bapak e yo karo ibu e. Bapak e Jemiran, ibu e Evi. Dadi anake Ramsi. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Dadi opo anakku ngko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
4: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya. Dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
5: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Bil, Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margomulyo nomor 1, Setono, Jenangan, Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Iya, mitra generasi Sungai Tasik Mountain Kiaran Suara Jawa. Lan ini dan menikah wantas tunggal informasi saking Kabupaten Ngawi. Kecelakaan maut dumadi ing jalan raya Ngawi Mantingan, Desa Ngali, Kecamatan Paron, ing dinten Rebo, 12 Agustus 2016, watara jam 5:30. Truk tronton ingkang gawa muatan semen sekitar 32 ton tabrakan kalian sepeda motor, lajeng kehilangan kendali lan nyerempet kalih griya warga. Akibat kecelakaan punika, pengendara sepeda motor inggih menika Marianto, warga Desa Bagi Pandean, Kecamatan Bagi, Kabupaten Sukarjo, tilar donya ing lokasi. Dene pembojongipun Andrian Eka Buana nandang tatu parah awujud patah balung ing sikil sisih tengen. Kecelakaan punika kawiwitan nalika sepeda motor Yamaha VGR kanti nomor polisi AD 3023 JA mlaku saking arah kulon tumuju wetan lan ing wedal ingkang sami saking arah Kosok Balen dumugi truk Isuzu Giga Tronton nomor polisi K8809 OF ingkang dipun kemudiani Sunar warga Mlora nggawa semen antawis 32 ton. Miturut keterangan sopir truk, sepeda motor saking arah Kosok Balen katon oleng lan boten stabil. Motor punika lajeng mlebet ngliwati haluan ing sisi tengen lan tabrakan kalian perangan ngajeng truk ngantos ban truk ngalami pecah. Beturan punika ndadosaken Marianto nandang tatu parah ing perangan sirah soho patah tubalung. Nyawanipun boten sakit dipun slametaken lan dinyatakake tilar donya ing papan kedadian. Dene pemujungipun langsung pikantuk pitulungan amargi nandang patah balung ing sikil tengen. Sasamunipun tabrakan, truk ugi kilangan kendali. Sopir lajeng bating setir ing sisi tengen, saengga truk mlebet pekaran warga lan nabrak kalih griya kagunganipun Yatmi lan Anwar. Akibat benturan keras, teras kalih griya ngalami kerusakan cukup parah lan sabrangan tembok ugi jebol. Yatmi inggih ngendika nalika kedadian piyambakipun nembe wonten ing pawon, piyambakipun krungu sawanten benturan ingkang cukup banter saking ngajeng griya. Lan mboten dangu, truk sampun mlebet pekarangan lan nabrak griyanipun. Lan untungipun Yatmi lan putranipun saged selamat. Kanit Gakum Satantas Polres Ngawi, inggih menika Ibtu Agus Haryanto, ngendika bilih adhedhasar penanganan awal punika, kecelakaan dipun duga amargi pengendara sepeda motor kirang ati-ati nalika njupuk haluan. Motor dipun nilai njupuk arah langkung tebih ing sisih tengen, saengga dumados tabrakan kalian truk tronton. Injih, mitra kasih sang langit kecelakaan punika dados pangeling-eling nggih, kagem sedaya pengguna jalan, supados tansah ngati-ngati, jagi jarak, lan boten sembrono nalika njupuk haluan. Mikinipun ing dalan raya ingkang kathah kendaraan ageng, konsentrasi lan ngati-ngati dados perkawis ingkang wigatos kagem jagi keselamatan bebarengan. Injih, mitra kasih sang langit amar kita asih wonten informasi kagem panjenengan sedaya. Jadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Senggelangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Senggelangit FM.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea di negeri ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Putra Dewa makin percaya diri.
6: Aduh, ya Allah, lorot.

0: tanggal periksa menyang dokter urologi.
1: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning endi?
0: Langsung ae met menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ISWL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-005-6000.
1: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dina iki uga aku arep priksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
0: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nek, sekilo bekicot musim urip tak tuku 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mung ngirim bekicot karo digiring koma.
3: Bil Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
5: Axis Digital?
4: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Axis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad.
8: Radio Songgolangit pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Saben pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sithik, wis ora kuat aku.
3: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan nih?
2: Wis sawetara dikira mung mergo kurang ngombe banyu. Tambok menawa mari dhewe.
3: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa uran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipisnya metu getihe. Nek pipis ojo ngenteni suwe, enggal periksa menyangki.
2: Oh alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
3: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologine wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. El, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
4: Dur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae bentino Senin sampai teko Sabtu jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas iso WA neng nomor WA Care 0813-0005-6000.
2: Yowes, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
3: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luwih cepet diperiksa, luwih cepet penanganane.

Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada Klinik Urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

0: sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Music. Kudu pede.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Di seruput, gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful Hakata.
0: Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya kaji.

0: dari Wings Food.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih, mitra kasih songoi tasih wonten kiaran Suara Jawa Radio Songgolangit FM. Lan ing kawitangan dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Madiun. Saking 168 desa ing Kabupaten Madiun, wonten 14 desa ingkang satosipun mundhak. Saking desa maju dados desa mandiri. Kenaikan status menika adhedhasar hasil pemutakhiran lan verifikasi data indeks desa 2016. Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa Kabupaten Madiun inggih menika Rena Meta Wardani. Ngendika bilih pengisian data indeks data 2016 sampun rampung 100%. Inten punika wonten 174 desa kanthi status mandiri, dene 44 desa sanesipun tasih status maju. Menawi dipunbandingaken kalian tahun 2020, Kabupaten Madiun saderengipun gadah 110 desa mandiri lan 38 desa maju. Ing tahun 2016 wonten 14 desa maju ingkang mundhak dados desa mandiri. Saengga cacahipun desa mandiri sapunika dados 174 desa. Miturut Rena, undaing 100 desa punika nandhakaken perkembangan ingkang sae. Prestasi punika mboten uwal saking kerjasama antawisipun pemerintah desa, kecamatan, lan pemerintah kabupaten, ugi kanthi dukungan saking pendamping desa. Kangge ningkataken status saking desa maju dados desa mandiri, wonten sawetawis indikator ingkang kedah dipunpenuhi, antawisipun babagan ekonomi, sosial, kesehatan, aksesibilitas, tata kelola pemerintahan desa, lan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Madiun badhe terus nyengkuyung penguatan tata kelola pemerintahan, lan pembangunan desa, sebatas kemandirian desa saged saya mundhak kanthi berkelanjutan, lan manfaatipun saged dipunraosaken langsung dening masyarakat. Injih, mitra kasih songgol langit, mundhaing 114 desa, dados kabar ingkang sae nggih kagem Kabupaten Madiun, nanging ingkang langkung wigatos mboten namung babagan status, nanging ugi kepriye pelayanan lan pembangunan ing desa saged saya sae. Saengga kesejahteraan masyarakat ugi saged saya mundhak. Injih, mitra kasih songgol langit, informasi saking Madiun punika ugi nutup kebersamaan kita ing program Suara Jawa ing dinten menika. Mugi sedaya informasi ingkang sampun kula aturaken saged dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Lan matur suwun sanget awit sampun ngancani kula inggih menika biya ing program Suara Jawa dinten menika. Kula pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

99,2 FM Radio Sumbawa, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat sore mitra Sumbawa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dia di program Pamitan di Rogo edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Adapun di program Pamitan di Rogo, kami akan memberikan berbagai informasi mulai dari Pacitan, Ponorogo, Magetan, Madiun, dan juga lain. Adapun beberapa informasinya adalah sebagai berikut.

Kecelakaan beruntun di Tol Magetan, satu pengemudi meninggal dan terjepit kendaraan. Sempat dikira sampah, warga Ngawi geger temukan jasad tetangga yang hilang mengapung di sungai. Untuk informasi lengkapnya, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo Radio

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi pertama, kita berasal dari Ponorogo. Terkait jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Mingging, Desa Grogol, Kecamatan Sawu, Ponorogo, resmi digunakan masyarakat. Jembatan tersebut diresmikan langsung oleh Kapolda Jawa Timur, yakni Irjen Pol Nanang Afianto. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memperlancar akses warga yang sebelumnya sempat terganggu akibat rusaknya jembatan lama, terutama bagi warga yang bergantung pada jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Peresmian jembatan menjadi bagian dari upaya menghadirkan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Kapolda Jatim, yakni Irjen Pol Nanang Afianto, juga mengatakan bahwa jembatan yang telah dibangun tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Menurutnya, pembangunan itu membuat kondisi akses yang sebelumnya tidak ada atau kurang baik menjadi lebih layak. Hal ini juga ditanggapi oleh Kepala Dusun Mingging, yakni Misni, yang menjelaskan bahwa kerusakan jembatan lama bermula dari erosi, bagian pengaman jembatan lebih dahulu terdampak hingga akhirnya kerusakan merembet ke badan jembatan. Kondisi tersebut membuat jembatan lama tidak lagi dapat digunakan seperti sebelumnya. Dan karena hal itu, warga kemudian berinisiatif membuat jembatan darurat menggunakan bambu. Jembatan sementara itu digunakan selama sekitar 1 tahun untuk menjaga aktivitas warga tetap berjalan. Namun, keberadaan jembatan bambu tentu belum mampu memberikan akses yang memadai bagi seluruh kebutuhan masyarakat. Kondisi tersebut akhirnya berubah setelah Polri membangun jembatan Merah Putih Presisi. Peresmian jembatan Merah Putih Presisi menjadi penanda berakhirnya keterbatasan akses warga akibat rusaknya jembatan lama. Kapolda Jatim berharap agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Bagi warga Dusun Mingging dan 4 dukuh yang terdampak, jembatan tersebut kini menjadi akses penting untuk sekolah, bertani, berdagang, dan juga aktivitas lainnya.

0: 99,2 FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolayan masih bersama Bia di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Magetan. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Ngawi Madiun, kilometer 594-200A, Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, pada Kamis 13 Agustus 2026, sekitar pukul 5:15. Kecelakaan melibatkan 4 kendaraan dan menyebabkan seorang sopir pickup meninggal di lokasi kejadian. Kasat Lantas Polres Magetan yakni AKP Safik Jundira Zulkarnain yang mengatakan bahwa kecelakaan bermula ketika pick up yang melaju dari arah Ngawi menuju Madiun menabrak bagian belakang truk yang berada di depannya. Truk yang ditabrak oleh pick up kemudian meninggal di lokasi. Polisi masih menyelidiki identitas dan keberadaan dari kendaraan tersebut. Selanjutnya, sebuah truk lain berhenti di sekitar lokasi untuk membantu pengemudi pickup. Saat proses pertolongan berlangsung, truk box yang melaju dari arah yang sama datang dan menabrak bagian belakang pickup. Benturan tersebut membuat pickup terdorong ke depan hingga kembali menabrak truk yang sedang berhenti untuk memberikan pertolongan, dan rangkaian benturan itu kemudian menyebabkan kecelakaan melibatkan 4 kendaraan. Pengemudi pickup yakni berinisial MH, 50 tahun, warga Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, menjadi satu-satunya korban dalam kecelakaan tersebut. Korban sempat mengalami luka dan terjepit di dalam kendaraan sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Hingga berita ini diturunkan, polisi masih mendalami urutan kejadian, termasuk penyebab benturan pertama dan kendaraan yang meninggalkan lokasi. Pemeriksaan terhadap pengemudi, saksi, serta kendaraan yang terlibat dilakukan untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan. Ia juga mengingatkan kepada pengendara tol, ya, khususnya, untuk tidak berkendara terlalu dekat dengan kendaraan di depannya. Pengemudi juga diminta untuk menjaga kecepatan, memperhatikan situasi lalu lintas, dan memastikan kendaraan dalam kondisi yang layak.
0: FM Radio Songgolayan, kebanggaan Ponorogo.
2: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan talor. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur. Kacamata rusak diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngiki ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, mitra Songgolangit masih bersama Bia di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Warga Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, geger setelah menemukan jasad pria mengapung di Sungai Kedung Merak pada Selasa, 11 Agustus 2026. Yang membuat warga terkejut, jasad tersebut awalnya dikira hanya sampah yang terbawa arus, namun setelah diperiksa lebih dekat, benda yang mengambang di permukaan sungai ternyata merupakan jasad manusia. Penemuan itu terjadi sekitar pukul 7 lewat 30 menit, dan pada saat itu, warga yang berada di sekitar sungai melihat benda mengambang di permukaan air. Karena mengira benda tersebut hanya sampah, warga tidak langsung mendekatinya. Beberapa waktu kemudian, seorang warga yang penasaran mencoba mendekat dan memeriksa benda tersebut. Betapa terkejutnya warga setelah mengetahui bahwa benda yang mengambang itu merupakan jasad manusia. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada pemerintah desa dan diteruskan kepada kepolisian. Petugas yang datang ke lokasi memastikan identitas korban sebagai Kanani, 51 tahun, warga Desa Gemarang. Sebelumnya, Kanani diketahui telah meninggalkan rumah sehari sebelumnya dan tidak kunjung kembali. Pihak warga bersama warga bahkan sempat melakukan pencarian ke sejumlah lokasi setelah korban dinyatakan hilang. Salah satu warga, yakni Binuri, mengatakan bahwa pencarian dilakukan ke berbagai tempat setelah korban tidak kunjung pulang. Dan kemudian jasad Kanani ditemukan di sungai yang berjarak sekitar 150 meter dari rumahnya. Kedalaman sungai di lokasi penemuan mencapai sekitar 3 meter. Setelah kabar penemuan jasad menyebar, warga berdatangan ke lokasi. Kemudian polisi memasang garis pembatas untuk mencegah warga terlalu dekat dengan jasad sekaligus menjaga lokasi selama proses evakuasi. Adapun proses evakuasi melibatkan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Ngawi. Polisi meminta bantuan BPBD lantaran jasad berada di sungai dengan kedalaman sekitar 3 meter. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk menjalani pemeriksaan atau visum. Dari pemeriksaan awal, polisi tidak menemukan bekas kekerasan maupun tanda-tanda mencurigakan pada tubuh korban. Dan hingga berita ini diturunkan, polisi masih mendalami penyebab korban berada di sungai, dan salah satu dugaan berkaitan dengan kondisi korban yang disebut sudah tidak kuat bekerja sebagai kuli panggul setelah mengalami sakit akibat kecelakaan kerja. Namun, dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan dan belum menjadi kesimpulan mengenai penyebab pasti kematian korban.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kalih atus seket ewu. Lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Songgolangit pukul 17.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman, tanpa kecuali, yang pertama kita mengawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk berada di tempat ini guna mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga keberadaan kita yang terpilih oleh Allah berada di sini di tengah kesibukan beraktivitas memberikan keberkahan lebih kepada kita semua dan mengantarkan kita pada kebahagiaan yang menyukseskan. Itulah kuncinya kenapa di setiap pembuka itu seringkali ada keluar kata alhamdulillah. Jadi secara psikologi ketika diteliti, syukur itu lebih sering menghadirkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang kurang dalam kehidupan itu seringkali adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu diingatkan oleh Allah itu 5 kali dalam sehari. Karena seringkali capaian-capaian, target-target kehidupan kita yang kita kejar itu mungkin bisa didapati, tapi boleh jadi dari setiap hal yang didapatkan belum tentu itu bisa melahirkan kebahagiaan untuk kita. Nah, kesuksesan yang melahirkan kebahagiaan itu disebut dengan falah namanya. Falah. Jadi ada falah, ada fauz, ada fariha, farah. Oke. Ini fauz ini turunannya ada faiz, fauzan, faizin. Itu artinya sukses. Ya. Bekerja sukses misalnya, ya. Belajar sukses, berkarir sukses, itu disebut dengan faz, orangnya faiz, fauzan, faizin, pemiliknya. Jadi kalau ada yang namanya fauzan, faizin, faiz, faizah, itu artinya orang yang diharapkan sukses dalam aktivitasnya. Tapi kesuksesan itu belum tentu melahirkan ketenangan, kebahagiaan. Tenang, bahagia. Jika ada orang yang dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, walaupun mungkin tidak sukses mencapai apa yang ia tempuh dalam karirnya. Dia punya bisnis, dia gak sukses, tapi perasaan bahagia aja, tenang aja gitu. Ya, dia belajar, IPK pengen 4, jatuhnya 3,2 misalnya. Gak nyampe, tapi tenang aja. Ya, sukses yang belum tentu didapatkan dari kebahagiaan, farah namanya. Sifatnya farahan.
5: Farah, Farah Queen, ya kan? Muhammad Farhan, gitu. Ya, orang yang diharapkan bahagia dalam hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Oke, pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Oke. Okay. Oh, ya, ya. Ya, yang malu-malu jawab pengen sebetulnya kan? Oke. Okay. Nah, Allah tuh Maha tahu. Jadi enggak harus ditanya. Allah tuh Maha tahu. Sebelum dijawab sudah diharapkan. Sebelum mimpi sudah dibangunkan. Makanya Allah bangunkan kita dari mimpi, naikkan harapan jadi kenyataan. Diingatkanlah 5 kali dalam sehari. Ya kan? Padahal mandi aja 2 kali kan? Makan 3 kali. Tapi untuk sukses dan bahagia, 5 kali diingetin. Gabungan 2 ini disebut falah namanya. Dan ini, pengingat ini, 5 kali ini, tidak pernah berhenti dalam 24 jam. Diperdengarkan di telinga kita. Telinga bahasa Arabnya itu udhun. Jamaknya karena banyak yang punya telinga dijamakkan azan. Azan. Kenapa azan disebut azan? Karena inilah satu-satunya panggilan di muka bumi yang didengar oleh orang yang masih punya telinga dan pendengaran. Itulah rahasianya kenapa waktu azan itu ada perbedaan di setiap tempat. Coba, kita sekarang di tanah kusir misalnya kan? Geser dikit tanah abang. Beda kan waktunya kan? Terus tanah abang yang di Jakarta dengan tanah abang yang di Palembang, beda waktu kan? Palembang ada tanah abang juga kan? Ada, beda. Terus, kalau kita riset, itu semua tempat di bumi, waktunya memiliki waktu khusus untuk azan. Setiap tempat berbeda, karena Allah mengizinkan lafaz azan terdengar selama 24 jam di semua tempat. Dan cuma ini, di mana ada agama yang punya panggilan kesuksesan, kebahagiaan, panggilan ritual, intelektual, fisikal sekaligus diingatkan 24 jam dalam sehari. Dan ini pasti bukan buatan manusia, karena enggak ada satupun manusia membuat sebuah panggilan seperti ini. Mustahil. Nah, ini menunjukkan satu-satunya kebenaran risalah Islam. Tapi poinnya adalah substansinya bukan karena azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, salat ini. Poinnya bukan itunya, sholat itu wasilahnya. Dari kata silah, terkoneksi dengan kuat, yang tak terpisahkan. Kita kumpul sekarang, sifatnya disebut silah. Substansinya rahmat, kasih sayang, berbagi. Ya. Digabungkan silah dengan rahmat jadi silaturahim. Silah itu artinya hubungan pertemuan yang menghubungkan sifat kasih yang dalam, sehingga ketika berpisah itu masih ingat, bukan saat kumpul. Ya, Mas Dude ketemu Mas Baim sekarang, nyapa, senyum, wajar orangnya ada. Itu belum silaturahim. Nanti ketika terpisah masih ingat tuh. Masih ingatkan, masih WA, masih doain. Ya, masih punya harapan yang bagus, gitu kan? Nah, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nampaknya bukan saat kumpulnya, saat pisahnya. Nah, pertemuan ini melatih kita mengeluarkan aura-aura kebaikan yang terbawa saat kita berpisah. Itu poinnya. Ibadah yang melatih kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, yang ketika kita selesai ibadah itu masih terhubung dan ingat dengan semua petunjuknya, itu disebut sholat namanya. Dari kata silah. Di sholat itu adalah wasilah untuk mengoneksikan kita dengan Allah yang punya segalanya. Yang punya akses, Allah. Yang punya rezeki, Allah. Yang punya kelapangan, Allah. Yang punya solusi, Allah. Itulah yang menjadikan fitrah kita menyebut namanya saat punya kesulitan, kan? Oke, saya sulit, saya telpon si Fulan. Saya miss call si Fulan, gak terangkat. Walaupun saya sering telpon dia, WA dia, bikin status tentang dia. Ketika punya kesulitan, dia gak jawab. Yang terakhir harapannya siapa? Ya, miss call saya terhadap Allah. Khairai yarah. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka diberikan, ya Allah, gimana cara saya terkoneksi dengan Engkau? Allah ajarkan lewat salat. Nah, salat itu hakikatnya adalah wasilah yang mengantarkan kita pada pemberian Allah. Pemberian itu 5 nanti. Makanya salatnya kenapa 5 waktu? Karena 5 ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Dan puncak yang 5 ini adalah falah. Falah. Ketenangan kita butuhkan. Makanya di rumah tangga kan yang pertama tenang dulu, sakinah. Mawadah itu nyusul setelah sakinah. Mawadah itu kan harta yang berlimpah, yang membuat kita nyaman beraktivitas. Ya kan? Mau jalan, ada kendaraan. di rumah, mau ke toilet nyaman, mau sholat enak, mau tidur enak, itu mawaddah namanya. Tapi mawaddah tanpa sakinah hampa.
6: Dan sholat faidah pertamanya adalah melahirkan ketenangan. Makanya orang itu kalau sholat, yang didapatkan pertama itu bukan jawaban doa, tapi tenang. Saya ulang ya, orang kalau sholat kan doa kan, dalam rukuk doa, dalam sujud doa, berdiri dia berdoa. Tapi yang Allah berikan pertama kali bukan jawaban doanya. Yang Allah berikan pertama kali adalah ketenangan yang dihunjamkan pada jiwanya. Makanya baru wudu aja, aura kita sudah berbeda. Nanti baru berdiri ke tempat sholat saja, rasa sudah lain. Begitu mulai bertakbir, ketenangan hadir. Walaupun kadarnya beda-beda, tapi kita tidak bisa tolak bahwa ada ketenangan berbeda yang kita rasakan gelombangnya saat sholat yang tidak dirasakan di tempat lain. Makanya tempat sholatnya disebut musolla. Musolla itu tempat sholat. Tapi nggak pakai ha di ujungnya ya. Ya, musolla. Gini, musolla. Ini. Ya, atau tulisnya musolla. Gini. Ya, kalau pakai ha, musolla begini. Tempat orang disolatkan.
5: Oh.
6: Dan bikin di sini musolla, tempat disolatkan tuh. Oke? Musolla, tempat sujudnya, di situ kita sujud, kalau diperluas namanya masjid. Masjid itu tempat sholat, intinya kan begitu kan? Coba, masuk masjid dengan masuk rumah sendiri, masuk masjid dengan masuk ruangan kerja, lain gak rasanya? Ada ketenangan tersendiri kan? Ya kan? Ada gelombang yang berbeda ya? Ya? Kenapa? Karena di dalamnya ada amalan pokok sholat. Tempatnya aja udah beda. Masuk tenang, sholat dua rakaat, duduk, belum ngapa-ngapain. Bisa ngantuk pak saking tenangnya. Tidur aja kan? Oke, itulah ketenangan yang Allah berikan pertama kali. Ya? Kenapa kita sholat? Karena Allah menginginkan kebahagiaan lekat dalam hidup kita. Deh. Baru setelahnya empat yang lain. Ada jawaban dari doa. Kalau benar sholatnya, karena kita terkoneksi dengan yang punya segalanya, yang mustahil pun menurut manusia, itu tidak ada batas menurut Allah. Ya, tidak ada batas menurut Allah. Banyak kisah viral dalam Al-Quran tentang permohonan yang dipanjatkan dalam sholat untuk mengabulkan persoalan-persoalan yang rumit menurut manusia. Contoh, Nabi Zakaria pernah dengar ya? Baik ya? Nabi Zakaria, istrinya namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin disebut Elizabeth. Elizabeth itu nama genealogi ke atasnya Eliasobat, istrinya Nabi Zakaria. Adiknya dari Hannah. Hannah itu istrinya Imran. Imran dengan Hannah menikah, kemudian mengandung Hannah, Maryam. Dalam kandungan Imran meninggal. Nanti Hannah melahirkan Maryam, Maryam nanti Bunda Maria melahirkan Isa alaihi salam. Oke. Maryam punya tempat khusus untuk ibadah. Diberi nama mihrab. Sholatnya di situ. Sholat di situ. Maka di dalam sholat itu, tempat menjadi berkah, secara singkatnya, Nabi Zakaria mencoba menunaikan sholat di tempat itu. Dalam sholatnya minta sama Allah berdoa. Doanya apa? Doa memohon supaya istrinya diberikan oleh Allah karunia, bisa mengandung dan melahirkan keturunan. Maaf, vonisnya pada masa itu dipandang monofus dan mandul, tidak mungkin punya keturunan. Perhatikan. Karena dalam sholat konektivitasnya pada Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Anda minta pada manusia, punya keterbatasan. Maaf, pandangannya terbatas, semakin jauh tak terlihat. Pendengarannya terbatas, semakin frekuensinya tinggi atau paling rendah tidak terdengar. Akalnya pun terbatas. Maka jangan selalu semua hal harus rasional. Karena sepanjang punya sifat kemanusiaan pasti terbatas. Kenapa pendengaran terbatas? Pandangan terbatas, akalnya gak mau terbatas, itu yang salah. Oke, ketika semua terbatas, kita harus minta pada yang tidak punya batas. Tuhan, Allah. Makanya kalau mentok itu pasti yang disebut Allah kan? Kalau mentok itu pasti Allah. Kenapa? Karena kita sadar, fitrah kita menuntun, cuma ini yang tidak punya batas. Nah, Allah punya 90 sifat, 99 sifat pemberian. Allah punya 99 sifat pemberian, disebut dengan Asma'ul Husna. Quran surah 17 di ayat 110. 99 ini adalah nama khusus sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi enggak harus semua dibaca. Butuh rizki, sebut ya Allah, ya Razzaq. Butuh ilmu, ya Allah, ya Al-Alim. Punya masalah, pengen solusi, ya Allah, ya Al-Fattah. Pengen kesabaran ditambah, ya Allah, ya Sabar. 99. Ulid Allah, sebut namaku, kata Allah. Awid Ur-Rahman, kalau sedang dalam lukanya, sebut ya Rahman yang maha lembut, yang maha kasih. Engkau yang memilih aku jadi hambamu. Engkau yang mengasihiku. Ya Allah, dengan kelembutan dan kasihmu tuntaskan masalahku. Rahman. Ayamma tad'u, tapi kalau engkau tahu, falahul asma'ul husna. Pilih nama sesuai kebutuhanmu. Maka Nabi Zakaria memilih satu nama Allah sesuai dengan sifat yang dibutuhkan. Wahab. Pemberi tanpa batas. Karena orang mengatakan ada batasan, maka dipilih nama ini tanpa batas. Kalau meminta dengan nama, sebut ujungnya hab. Makanya sering kita minta, Rabbana hab lana min azwajina. Karena beliau khusus minta, ya, untuk dirinya, untuk istrinya, maka beliau katakan, Rabbi habli. Kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a. Itu ada di Ali Imran, di ayat yang ke-38. Ya Allah, mereka mengatakan dan memvonis, aku dan istriku tak mungkin punya keturunan. Maka dalam sholatku ini aku terkoneksi denganmu, aku minta padamu yang tidak punya batas dalam pemberian ini. Apa yang terjadi? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, engkau pasti dengar doaku. Perhatikan kalimatnya, dalam sekali. Nanti kalau berdoa, sisipkan rasa ini. Jadi Allah itu sangat cepat menjawab pada doa-doa yang disifati dengan rasa yang dalam. Ya Allah, engkau pasti mendengar doaku. Kalau pada yang maha mendengar tidak terkabulkan juga, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Gitu ya? Okay? Ya Allah, engkau yang titipkan dia kepadaku. Engkau yang jadikan dia sebagai anakku. Engkau yang jadikan dia sebagai pasanganku. Engkau yang titipkan dia bukan kepada yang lain. Ya Allah, engkau yang menciptakannya. Engkau yang mengarahkannya. Maka mohon dengan segala keagunganmu, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang engkau ridai. Rubah kami menjadi lebih baik, lebih lembut, lebih damai, lebih tenang. Kalau dengan permohonan dan air mata aku tumpahkan belum juga terkabul, maka tunjukkan kepadaku saat ini dengan cara apa lagi bisa aku memohon padamu. Itu. Saya sering mengambil rasa itu dalam diri itu. Dan itu cepat, kadang-kadang belum minta sudah diberikan. Ya. Dan di Quran banyak, apa yang terjadi? Tanadat sulul malaika. Kalau doanya benar, turun malaikat langsung menyampaikan. Wa huwa qa'imu yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih terkoneksi dalam sholatnya. Jadi sholat, selain memberikan ketenangan, itu juga mempercepat terkabulnya doa. Doa yang bagaimana yang cepat dikabulkan? Yang didahului dengan ketenangan. Tenang dalam sholat disebut tuma'nina. Makanya sholatnya jangan seperti dikejar proyek. Karena proyek sholat itu proyek akhirat, bukan dunia. Ketika teman-teman membawa sifat akhirat ke dunia, maka merendahkan akhirat dengan dunia. Itu poinnya, itu yang menjadikan doa sulit dijawab. Bawa ke urusan akhirat, tepikan dunia. Itulah di awal jumpa kita katakan, kenapa tangannya diangkat ke belakang begini, buang urusan dunia ke belakang. Karena yang kita kerjakan sekarang urusan akhirat. Itu hikmahnya, buang urusan dunia ke belakang. Problemnya ketika takbir dunia masih di bawah. Allahu Akbar. Aduh, konten belum jadi nih. Sepatu ketinggalan nih, gitu kan? Aduh, di mana tadi nyimpen kendaraan, gitu kan? Masuk. Padahal kata Nabi sederhana, buang urusan dunia ke belakang. Ya, angkat tangannya, buang urusan dunia ke belakang, pasrahkan kepada Allah. Lipat tangan begini, gitu kan? Kan sudah kita belajar ini ya. Yang baru bergabung teman-teman izin, tidak bermaksud untuk mengajari, mengingatkan lihat tayangan sebelumnya. Kenapa kiri didahulukan daripada kanan? Sudah kita bahas. Kiri gambaran hal yang kadang-kadang divisualisasikan atau digambarkan hal yang kurang baik. Aliran kiri, tangan kiri, pekerjaan kiri kadang kurang bagus kan ya gambarannya. Maka kanan gambaran yang baik. Asal sholat itu asalnya begini. Tidak bersedekap. Terjadilah satu peristiwa, seseorang pernah berbuat salah. Kesalahannya fatal. Lalu ia datang mengadu pada Nabi untuk konsultasi. Ya Nabi, hukum saya sekarang daripada saya malu dihukum Allah di akhirat. Sahabat itu dulu begitu. Saya pengen selesai di dunia, gak mau dibuka di akhirat. Karena kalau di dunia ditutup, viral di akhirat itu lebih banyak. Semua dibuka kan? Semua. Sekarang mau ditutup bagaimana? Yang tahu mungkin kita pribadi, teman dekat. Tapi di akhirat semua tahu. Oh gitu Adi Hidayat. Kelihatannya baik. Tapi dibuka satu-satu. Diperlihatkan. Ya, yang baik, yang buruk, dibuka. Makanya visi sahabat, saya tidak mau di akhirat dibuka karena viralnya makin luas. Pengen diselesaikan di dunia. Jadi ketika Nabi akan sholat, datanglah orang sahabat ini, tidak disebutkan namanya. Kalau tidak disebutkan, perhatikan rumusnya ya, di tafsir, Quran, dan hadis, kalau ada kejadian, tidak disebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, tapi viral perbuatannya, ini ingin menunjukkan kesan bahwa perbuatan itu akan berpotensi lagi terjadi di masa depan dengan sosok yang berbeda, tapi dengan substansi yang serupa. Dia berbuat salah, kita pernah salah gak? Entah. Ya? Ada orang dulu gibah, pernah gibah gak orang sekarang? Bahasa sekarangnya gosip. Kan? Oke. Okay. Mencela dulu ada, sekarang ada gak yang mencela? Ada, tapi kan gak disebutkan siapa dulu yang pernah mencela. Artinya, celaan itu akan terjadi lagi di masa depan. Ya? Masalah dengan kawan, masalah dengan tetangga, masalah suami istri, masalah dengan anak, masalah dengan ibu mertua. Gak pernah disebutkan siapa tokohnya, tapi suratnya ada, ayatnya ada. Untuk memberikan kesan kalau terjadi, begini cara menyelesaikannya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, hukum saya salah. Hukum saya salah. Tibalah waktu sholat. Kata Nabi, kita sholat dulu, nanti habis sholat, baru kita selesaikan. Maka saat sholat itulah turun Quran surah ke-11, Hud. Ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar, wa zulafan minal lail. Perhatikan, ini indahnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan sholat, jangan tinggal. Tunaikan sholat, jangan pernah tinggal. Yang lima waktu itu. Apa yang dahsyat dalam sholat itu? Allah lompat dulu untuk menghibur hati kita. Gak ada orang yang tidak pernah salah, kata Allah. Ya. Kecuali Nabi Rasul yang dijaga dari kesalahan, namanya maksud. Di sepanjang bukan Nabi, sepanjang bukan Rasul, pasti salah. Jadi percuma menuntut seseorang itu untuk selalu benar. Karena sifat manusia pasti salah. Ya, kita turunkan babnya ya. Ya. Sambil contoh, kami baru pulang dari Mekah, dari Madinah. Terus kita belajar tuh, di pelataran Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Saya tarik sedikit aja ya. Tarik sedikit aja. Nabi itu mengajarkan fikih parenting dengan keluarganya, itu begitu indah. Gak ada ketegangan, gak ada kegaduhan, dan rata-rata canda. Kayak saya ngobrol dengan beberapa teman, saya bilang, kenapa sekarang kalau orang belajar parenting serius banget? Bawaannya tegang melulu gitu. Ini kewajiban suami, ini kewajiban istri, ini neraka, ini surga. Padahal yang ditampilkan oleh Nabi, kebanyakan 85%-nya itu canda semua. Karena memang kehidupan rumah tangga itu kehidupan bercanda. Ibn walahun, canda. Saya teman-teman, kalau di rumah, itu seriusnya sama istri dan anak cuma dalam tiga hal. Sholat, Quran, kedua jangan maksiat. Jangan bohong, satu. Loh. Yang lainnya, turunan-turunannya. Lebihnya canda. Anda boleh tanya sama istri saya. Kalau beliau tanya, istri saya tanya, pasti saya plesetin canda semua. Canda semua. Anak-anak canda. Anak kehidupan rumah tangga itu. Serius-serius amat. Pun tidak serius. Banyaknya canda. Contoh gini. Istri Nabi ada berapa? 9. Ada yang lain? Jangan khawatir ya. Saya gak bahas bab poligami. Istri Nabi 9 yang berkehidupan. 11 dengan beliau. 1 yang milkul yamin. Ya. Pembahasan detailnya nanti. Dari sekian itu, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 diizinkan? Sering sampaikan, saya sering sampaikan rahasianya, teman-teman. Karena seluruh istri Nabi itu mewakili perempuan di muka bumi. Itu rahasianya. Jadi nanti ada yang suka mengajar, suka belajar dan mengajar, ikuti. Ada yang suka fashion, fashion ada. Nanti modelnya Sayyidah Zainab. Ada yang suka bikin kue. Itu Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Yang bikin kue ini usianya udah 70 tahun ke tak pernah rumah beliau Sayyidah Saudah. Kalau ini yang kubah hijau itu di atas ya. Kubah ini, kubah hijau ke bawah kan ada kamar ya. Ini kamar Sayyidah Aisyah, ini kamar Saudah binti Jam'ah. Sayyidah Saudah binti Jam'ah. Ini sudah sepuh. Hobinya bikin makanan. Nabi pulang sedang bikin adonan tepung. Itu tepung adonannya dicolek oleh Nabi, kemudian dicolekkan di kedingnya dan ketawa bersama. Itu panggil sayang. Sayang gitu ya. Kapan kakek nenek kita tuh panggil sayang pada pasangan? Bisa kebayang enggak? Jadi semua masuk ke rumah itu semua hiburan. Ada istri Nabi yang senang curhat, ada. Kalau ke rumah dia ada hadis di Al-Bukhari panjang banget, panjang intinya mendengar curhat istri. Kan enggak pernah aja. Karena tahu

0: 8 jam ditinggal, 12 jam ditinggal itu pasti ada sesuatu yang dipendam. Jadi Nabi selesaikan dengan mendengar aja, enggak pernah dipotong, dengerin ya terus. Ya. Istri kan prinsipnya cuma satu. Ya. Enggak pernah menginginkan suami merasa benar. Enggak pernah berharap begitu, cuma tolong pahami rasa bersalahlah sekali gitu ya. Gitu ya. Enggak apa-apa, dengerin. Itu ada hadis di Al-Bukhari panjang, dengarkan. Jadi ternyata begitu keluar cerita itu, itulah sakinah. Tenang gitu. Nah, itu fikih sederhana dan dalam dengar itu canda, kadang dialog, kadang canda. Makanya kehidupannya itu yang harmoni yang kita dapatkan. Enggak terlalu serius. Nah, itu yang saya maksudkan, hal-hal yang kita bisa tampilkan dalam Al-Qur'an dan kuncinya di mana? Salat. Makanya semua kisah viral dari istri-istri Nabi itu selalu menyoroti sholatnya Nabi. Itu poinnya. Jadi sholat itu bikin tenang. Sholat bikin bahagia. Sholat bikin terkabulnya doa. Gitu. Bukan cuma es krim. Ustaz punya hadiah nanti. Boleh.
1: Ini Ustaz punya hadiah. Oh, ada. Nih. Bulan nanti sama matahari sekalian. Ya. Ganti ya. Iya. Nanti sama Tante Bulan bilang sama Om Matahari sekalian. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak gak jauh dari bapaknya gitu. Insyaallah baik.
0: Saya senang anak-anak. Sangat-sangat senang. Jadi saya tuh gak pernah komplain tentang anak-anak. Apa aja, kalau di kajian ada ini, gak marah saya. Apa? Karena mereka belajarnya di situ. Itu poinnya. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak itu kalau salah, Allah enggak marah karena dia sedang belajar. Plus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Ya. Naik sini lagi. Nah, ini sholat. Jadi, sholat yang baik membuat kita lebih tenang. Sholat yang baik membuat kita lebih enak berdoa. Sholat yang baik membuat kita, nah ini yang terakhir, lebih dekat pada kesuksesan dan kebahagiaan. Nanti dua lagi kita simpan jauh-jauh, karena topik kita bukan di situ saat ini. Kumpulan dari semua itu akumulasinya disebut dengan falah. Ini yang diperdengarkan 5 kali dalam sehari. Jadi ketika muadzin memperdengarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, Anda tanya kenapa sih mesti sholat? Itu sebelum bertanya, Allah langsung jawab lewat suara muadzin itu. Hayya 'alal falah. Supaya engkau bahagia. Supaya engkau sukses. Supaya engkau tenang hidupnya. Di kehidupan pribadimu, rumah tanggamu, di kehidupan sosialmu, pekerjaanmu. Teman-teman kalau mau cek, keluarkan semua ayat Quran tentang sholat. Semua problemnya tuntas di atas hamparan sajadah. Ya. Teman-teman yang perempuan pernah dengar Nabi Ya'kub gak? Masalahnya dengan anak kan? 12 anak, kasus Yusuf kan? Itu ditumpahkannya di mana? Lihat Quran surah 12 ayat 86 itu. Di atas sajadah. Innama ashku batti wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah sedikit pun, yang aku tumpahkan curhatnya, share-nya, tumpahkan di atas sajadahku, kata Nabi Ya'kub alaihi salam. Jadi begitu ditumpahkan, minimal ketenangan ada, walaupun solusi belum datang. Gak percaya silakan ya, punya proyek misalnya kan, belum jadi nih, ada tantangan, ada problem, bawa lewat sholat, tumpahkan di atas sajadah. Begitu keluar air mata, ketenangan tiba. Jadi tenang itu mahal, walaupun proyeknya belum tuntas, tapi ketenangan ada. Nah, dengan tenang itu ada kejernihan berpikir, kadang-kadang muncul ide baru dengan proyek yang baru yang menutup apa yang telah kita resapi sebelumnya. Ya. Di rumah tangga juga begitu. Kalau ada masalah, curhatnya Allah sudah bentangkan di Quran. Curhatkan kepadaku. Itu bahasa Quran. Karena yang paling aman itu yang ini. Yang menguasai kita. Tumpahkan ke sini. Minimal kalau belum datang solusi, ada ketenangan. Jadi lebih damai. Nanti kalau sudah damai, ditutup masalahnya dengan kita, walaupun belum selesai dengan orang lain. Tapi kita sudah tenang. Jadi kalau muncul masalah baru, sudah ada perisainya. Sudah tenang, sudah enak, sudah damai. Nanti solusi pelan-pelan akan dituntun. Jelas? Halo, kenapa sedih begini? Baik ya, ini poinnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang yang sholat sudah mendapatkan poin ini? Dulu orang sholat dengan gerakan yang sama, bacaan yang sama, nabi yang sama, bacaan-bacaan ayat dan surat yang sama, mereka meraih apa yang dijanjikan oleh Allah dari semua manfaat sholat. Kita punya gerakan yang serupa, bacaan yang sama, Qurannya sama, nabinya sama, hadisnya sama. Kenapa standar yang telah Allah tetapkan dalam Quran belum maksimal kita raih? Cuma dua jawabannya seperti yang pernah kita ulas. Satu, ini bahasa Quran. Kebanyakan orang yang sholat, satu, ini bahasa Quran, boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Kedua, boleh jadi sebagian dari orang yang sholat itu, ini poinnya, tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Jadi hanya formalitas secara fikih saja. Fikih itu gini, fikih itu menggugurkan kewajiban. Jadi tidak ada tuntutan mesti paham dalam sholat. Kalau kita bacakan benar secara rukun, benar kemudian secara panduan, awal sampai akhir, keguguran dari kewajiban selesai. Artinya kewajiban selesai ditunaikan. Gak ada dosa. Tapi kalau kita paham kenapa mesti takbir, kenapa kakinya begini, kenapa tangannya begini, kenapa doanya ini, nanti dapat tambahan keberkahan namanya. Namanya hikmah. Hikmah dari sholat itulah yang menuntun kita mendapatkan poin-poin tadi.
2: Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

0: Welcome ke Langitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
3: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayine awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah, kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenenge lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas Menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus, mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mouthpeel nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gevoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa.

0: حدث روايات البخاري ومسلم.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

Songkulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, wis dicepaki jeneng apa urung calon bayeke?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan saka jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ramsi. Singkatan saka jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jemiran, ibuke Evi. Dadi anake Ramsi. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit pukul 19.00.

ಸಂತಸಿವಯ್ಯ.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalight Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalight adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih will got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgolangit, pukul 20.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi FM. Selamat malam Mitra Songgol Langit semuanya. Saya masih balik lagi bersama di program Graha Warta. Sampai jam 10 malam nanti mau berbagi informasi? Ayo monggo, silakan saja bergabung di 0811355599.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya. Masih balik lagi bersama Heru di program Geraha Wartal dan lagu-lagu manca. Nah, ada kabar apa Mitra Songgolangit? Salah satunya kabar menarik terkait petugas pemadam kebakaran dan juga penyelamatan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Ponorogo berjibaku lebih dari 3 jam untuk melepaskan murbaja dari jari HF 15 tahun, seorang santri warga Kabupaten Tangerang, Banten. Dia memasang murbaja berukuran 22 mm ke jarinya sebagai cincin, namun mur tersebut justru tidak bisa dilepas hingga jari HF membengkak. Kondisi tersebut membuat HF dibawa ke IGD Rumah Sakit Yafsin Gontor Ponorogo. Pihak rumah sakit kemudian meminta bantuan petugas damkar karena tidak bisa melepaskan mur tersebut. Aduh, ini konsepnya gimana toh ya? Karpe piye? Kok bisa gitu loh ya, ada murbaja dipasang ke jarinya gitu lah. Ini antara iseng atau gimana saya juga enggak tahu gitu ya. Tapi yang jelas diperlukan damkar ya untuk melakukan pelepasan mur atau baut ini. Lagi-lagi ada aja yang unik-unik terjadi gitu ya.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
2: Eksis Digital?
1: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya proper ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan, Ana.
1: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai

0: jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
1: Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Got approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wingspan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa.

0: Artiga.
1: Radio Songgelangit, pukul 21.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000, lumayan to lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh-aduh ya Allah, loro tenan iki. Sabun pipis kok perih banget ya. Boyokku nganti cenut-cenut. Wiwit bengi bolak-balik menyang jeding. Nanging pipisnya mung sitik, wis ora kuat aku.
1: Loh, Mat, kok nganti ngono? Wiwit kapan kowe ngrasakne koyo ngene?
0: Wis sawetara dina, tak kira mung mergo kurang ngombe banyu. Tanteni wae, mbok menawa mari dhewe.
1: Aja disepelekne lho, Mat. Kuwi iso dadi tandha anane watu ginjel utawa gangguan saluran kemih. Nek nganti lorone nemen, pipise metu getihe utawa angel pipis, aja ngenteni suwe. Enggal periksa menyang dokter urologi.
0: Oh, alah, pantes wae kok saya loro. Saiki aku kudu periksa ning ngendi?
1: Langsung ae, Mat, menyang klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dokter urologi ne wis pengalaman lan didukung fasilitas pemeriksaan sing lengkap. Contone enek ESBL, pecah watu tanpa operasi. Pelayanane cepet, profesional lan gawe pasien luweh nyaman.
2: Sedulur, ojo nganti keluhan pipis perih, nyeri pinggang, utawa angel pipis, ganggu aktivitas panjenengan. Enggal-enggal konsultasi, neng klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo. Bukae, bentino Senin, sampai teko Sabtu, jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat. Klinik urologi siap melayani pemeriksaan lan penanganan gangguan seluruh kemih. Koyoto, watu ginjel, watu saluran kemih, infeksi saluran kemih, pembesaran prostat, angel pipis, lan gangguan urologi liyane. Info luwih jelas, iso WA neng nomor WA Care 0803-0005-6000.
0: Yo wis, aku rasa ngenteni maneh. Dino iki uga, aku arep periksa ning klinik urologi RSU Muhammadiyah Ponorogo.
1: Nah, ngono kuwi sing bener. Sing luweh cepet diperiksa, luweh cepet penanganane.
2: Percayakan kesehatan saluran kemih Anda kepada klinik urologi Rumah Sakit RSU Muhammadiyah Ponorogo. Pelayanan profesional, dokter berpengalaman, fasilitas lengkap, dan mengutamakan keselamatan serta kenyamanan pasien. RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan mudah, nyaman, dan islami.

Masih balik lagi di 99.2 Radio Songgolangit FM. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya. Dan di menit ke-41 lepasnya dari jam 9 malam ya. Gak terasa nih kebersamaan kita juga masih beberapa menit lagi sebenarnya. Masih lama, 15 menit lagi. 20 deng. Nego ya, nawar-nawar aja. Ya Mitra Songgolangit, saya masih nemenin kamu bersama lagu-lagu mancanya itu tadi ya. Semoga bisa didengarkan dan semoga dinikmati gitu ya lagu-lagunya, apalagi yang suka sama lagu-lagu manca, mungkin yang pengen diputerin lagu manca juga mau request juga boleh kok ya, requestnya di sini aja sama Heru kok sampai jam 10 deh kalau lagu mancanya, tapi kalau acaranya Radio Song lagi sampai jam 12 malam nanti, jadi masih cukup waktu. Masih cukup lama gitu ya. Dan ya, selamat menikmati saja dan selamat bergabung gitu ya. Nikmati malam harinya bersama lagu-lagu manca.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: dari Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songgelangit pukul 22.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Radio Songgelangit pukul 23.00.

Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Suriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Ibu mungkin yang di rumah sedang memasak ya, sedang bersih-bersih rumah, kendaraan ya, atau saat ini bahkan sudah larut dalam pekerjaannya apapun itu ya, yang sudah mulai beraktivitas sejak subuh bahkan sejak dini hari tadi ya, kami ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat mendengarkan Radio Songo Langit bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 10 ya. Jadi monggo teman-teman yang ingin ikut nimbrung, berbagi informasi, say hello, request-request lagu juga bisa ya. Di 0811-3555-992.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi. Menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Hadis riwayat Bukhari.

0: Bilbila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-55-66-84. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Masih di Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Pukul 6 lebih 34 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo pun terpantau sudah ya, sudah padat merayap teman-teman. Aktivitas pagi dan perjalanan setiap tanggal Agustus ini diperingati sebagai gerakan pramuka ya, Mitra Songgolangit mengenang lahirnya gerakan pramuka, yakni perjalanan panjang gerakan kepanduan di tanah air. Penetapan tanggal tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba ya. Ada

0: rangkaian peristiwa penting yang berlangsung sejak masa kepanduan pada era Hindia Belanda, Indonesia merdeka hingga berbagai organisasi kepanduan menjadi gerakan pramuka pada tahun 1961. 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka karena 14 Agustus 1961 gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat Indonesia. Jadi peristiwa bersejarah tersebut berlangsung ketika sebuah upacara di halaman Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Presiden Soekarno menyerahkan panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kemudian menjadi Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Setelah menerima panji tersebut, panji diteruskan kepada barisan defile Pramuka Jakarta untuk kemudian diarak berkeliling kota. Peristiwa itulah yang kemudian menjadi tonggak penting dan diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Secara resmi, Gerakan Pramuka tercatat 14 Agustus 1961. Sebagai momentum ketika gerakan pramuka diperkenalkan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, Mitra Songgolangit 14 Agustus bukan sekedar tanggal peringatan tahunan, tapi merupakan hari ketika gerakan pramuka secara resmi diperkenalkan sebagai gerakan pendidikan kepanduan nasional.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Ya, selamat Hari Pramuka Nasional ya, yakni di kita, kalau kita ingat dulu ya Mitra Songgolangit, zaman kita sekolah di SD, SMP, SMA, kita dulu sering ya ikut pramuka ya, ada juga yang bolos sih sebenarnya. Masih ingat gak Anda Mitra Songgolangit, pertama kali Anda ikut pramuka Anda dapat regu apa ya? Ada yang regu macan, ada yang regu elang ya, ada yang regu banyak macam-macam ya, apa itu sampai lupa Yogi ya. Regu kancil ya, ada juga yang regu-regu yang kelihatan sangar ya, kelihatan lucu, unik seperti itu ya, di SMA, SD, SMP, SMA juga sama ya. Bahkan ada hari khusus yang membuat kita harus masuk ya, waktu itu pada hari Minggu, kalau SMP itu hari Minggu pramuka masuk ya, ada juga yang bolos sebenarnya Mitra Songgolangit ya, di SMA juga bersama pramuka juga tetap masuk, juga masih ada seperti itu ya. Dan di hari ini diperingati sebagai Hari Pramuka ya, waktu itu pada tanggal 14 Agustus 1961, pada saat pemerintahan Presiden Soekarno menyerahkan panji gerakan pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9.
1: Radio Songgolangit.

Songkulangi Media. Mitra Songgolangit, sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyummu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung? Calon bayi-e.
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Lah, surasa bingung-bingung. Singkatan sangka jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh Mbak?
1: Ya iya toh. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan sangka jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jeniran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apik toh?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di